swifuwa swa wena. Hayi ke wena mnaleli, namhlanje ke sizobamba laphana abenguni epipho. Abenguni, kumbe ngithi amanguni.